0: extra XFM.
1: Oi par, apa kon? Pakurati aku deh mongko kelingon nga. Di kagu apa?
2: Exciting!